heo kame kofemi ha dannash fahe emi hakan efada diha heo kamge sawab hutte adi nuba kame kofemi ha dannash fahe efada kame ge jaza menwi emi hakan nulibe hutte adi evrenaka be insafe nukrava hutte.

0: Sikuri, kuba masir kamera kini ba.
1: Kangkula noya mian dek. Kangkula itu nadi bono. Bahas tangkula baru kongla dengan kah kandos gada hampu dewar.
2: Kamu robe, bodo kama kue mian I.
3: Ah, bakura kong kama ku.
2: Tapi aharu jehi kahal bulikolat jahal bala. Ei doni kuding, bodo tida dum macam mahat kangkula.
4: Mariam ba. Bomitang huri wara ricang hudu efa. Ahar bomita wara ricang five efa huri wara thalalam fasewan.
5: Ni ni ni kan dunia ti mah iki bodu efa. Ron rangala wehre ni narsang himaja.
6: Lompat mah. Tiap mah iki bodu wegen tiap ulen ni tiap mah ginai ra abdallah fa.